0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu

0: Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
4: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
3: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
6: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Asik.
1: Masih bareng sama Radika
0: dan juga Vita sampai jam 9 nanti.
1: Betul banget. Dan di siapa lagi nih yang udah gabung, ada Dimas di Adipala katanya. Ya. Pagi GPS streamingnya tembe siuman. Alhamdulillah betul sekali, ya, baru ditangani dan juga diperbaiki. Semoga yang mungkin dari kemarin kangen ya pengen dengerin Bercahaya FM, sekarang sudah bisa diakses. Dan mau request lagunya Kumpomo Bung Dika. Terima kasih kembali.
0: Ya.
1: Terus juga nih buat Mama Enok, barangkali mau telepon ya, tadi tidak terjawab.
0: Karena gantian ya.
1: Betul, mungkin lagi muter-muter atau mungkin udah standby di titik 0 km lagi nonton sepeda hias.
0: Ya. Yeah.
1: Oke, Radio punya informasi juga beberapa hari kemarin.
0: Ya.
1: Yeah. Yaitu di pantai ini lagi-lagi yaitu ada hiu paus terdampar.
0: Ya. Yeah.
1: Yaitu di Pantai Cemara Jajar pada hari Senin, yeah, 17 Agustus 2026 sore. Dan ini memiliki panjang sekitar 3,2 meter dengan perkirakan berat sekitar 300 kg.
0: Oke. Sedih ya sebenarnya kalau kita lihat berita kayak gitu gitu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Bener. Itu sampai ikan-ikan besar ini terdampar ya, tapi ya semoga nggak kejadian lagi.
1: Betul.
0: Pasti harapannya ya kan, karena kita juga bingung juga nih kalau misalnya kok banyak, ada apa gitu ya.
1: Dan mungkin tempatnya tuh juga lumayan sama ya, dekat-dekat juga.
0: Iya jadi harapannya semoga ada tindak lanjut juga. Betul. Nih dari pihak-pihak terkait ya, mungkin nanti akan ada penelitian gitu.
1: Betul,
0: kira-kira
1: betul,
0: apa yang menjadi penyebab ikan-ikan besar ini terdampar gitu, atau memang sudah saatnya mereka ini
1: terdampar
0: ya, atau emang sebenarnya ikannya udah sakit dari laut. Terus mungkin enggak sengaja terbawa arus ya sampai ke pantai, kita juga belum tahu nih.
1: Betul.
0: Semoga nanti kedepannya ada tindak lanjutnya gitu.
1: Bisa ditemukan kenapa ini ya, kok bisa terjadi berulang dan di tempat yang relatif berdekatan juga. Okay. Masih ada waktu sekitar 20 menit buat yang pengen gabung. Pokoknya bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Tetap stay di GPS.
0: Goyang.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
0: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Oke, sudah hampir jam 9, waktunya yeah. kita pamit undur diri GPS untuk edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali menemani di Ngopi.
1: Iya, yeah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Vita pamit undur diri.
0: Tadi kok pamit undur diri.
1: Bercahaya apa, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita, kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif. Sampai nanti jam 10 seperti biasa, yes, memberikan informasi yang menarik seputar Kota Cilacap dan juga sekitarnya. Jadi buat warga Bercahaya, barangkali yang mau gabung, mau kasih informasi seputar Kota Cilacap atau mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kalian semua yang mungkin berhubungan dengan peringatan dan juga rangkaian HUT RI, boleh banget di-share. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Ya, jangan lupa juga buat follow sosial media kita. Ada, yep, di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Dan jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
3: jelasnya gue kan ngerok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen, sing endes tenan Pak.
7: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
6: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
7: Ye, Bu Lurah, siap.
8: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

0: Oke, menit ke 33 lepas dari jam 9 pagi. Masih bareng sama Radika
1: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
0: dan Informatif. Dan ini udah hari kedua setelah Hari H Kemerdekaan ya.
1: Iya.
0: Dan yang bikin bangga juga sebagai warga Cilacap, yaitu ada perwakilan dari Cilacap di Paskibraka Nasional. Dan juga ada pemimpin upacara tersebut yang merupakan warga Cilacap juga.
1: Iya.
0: Jadi sebuah kebanggaan juga buat kita, dan pastinya untuk generasi muda juga yang pasti butuh sekali contoh-contoh dan juga anak-anak berprestasi untuk bisa menjadi role model yang mungkin saat ini kayaknya rada bingung ya kadang orang-orang atau anak-anak yang kalau ditanya cita-citanya jadi apa ya, mungkin yang gampang jadi influencer gitu atau mungkin jadi YouTuber gitu.
1: Ya pastinya bangga banget jadi warga Cilacap ya, karena ada perwakilan dari Cilacap yang bisa ke tingkat nasional. Betul. Gitu kan, dan pasti perjuangannya juga nggak mudah, perlu latihan yang panjang. Betul. Terus perlu disiplin yang tinggi gitu kan. Dan itu juga ngasih harapan ke anak-anak muda lainnya kalau ternyata walaupun kita dari kabupaten kecil, kita bisa kalau mau berusaha bisa jadi paskibraka di tingkat nasional.
0: Betul, jadi gak menutup kemungkinan mau latar belakangnya apapun. Terus mungkin dari background yang mungkin kalian merasa kurang, tetap ada jalan untuk kesana. Apapun cita-citanya. Dan masih kita tunggu juga barangkali buat kalian yang mau update tentang kegiatan di hari ini. Entah mungkin masih ada lomba-lomba atau mungkin masih berlangsung juga untuk karnaval sepeda hias. Atau mungkin buat kalian yang masih mengerjakan buat karnaval pembangunan besok ya. Yang lagi ngebut karena beberapa kayak vendor-vendor untuk pengerjaan mobil hias mungkin lagi pada kewalahan ya.
1: Benar banget. Tapi apapun itu semoga berjalan lancar ya.
0: Amin.
1: Yang sekarang juga karnaval sepeda hiasnya udah banyak yang sampai di garis finish ya. Semoga berjalan lancar sampai nanti acaranya selesai juga.
0: Dan yang terpenting semoga cuacanya mendukung juga ya. Karena kalau di yang kita tahu cuacanya lagi kemarau, panas. Tapi beberapa hari kemarin kayaknya sempat diguyur hujan walaupun bentar doang ya.
1: Iya.
0: Dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap menghidrasi diri kita sendiri. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
1: Paling pas untuk Cilacap.

0: dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 Bercahaya.

0: Wetengku larat banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku larat banget ku, senut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

0: Eyang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak. Mari ngone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
0: Tun?
6: Ini.
0: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
7: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
0: Ih, apa yang baik? Tenang, umbahannya terus kejebus.
8: OMG, sorry Mamski, aku kilaf.
7: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
9: Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
10: 94.3

0: Oke, sudah hampir jam 10. Terima kasih banyak nih untuk keluarga bercahaya yang udah gabung dari tadi pagi, yeah. Yang udah dengerin, yang udah WhatsApp juga.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti jam 12 seperti biasa ada TGN bersama Tiwi Gapi, yeah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Pita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilat oleh sejarah itu sama sekali.
7: 94.3

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis.

0: Penis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat herbal alami.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul itu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur Tiana.
2: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
7: 94.3

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batu ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Bendera bangsaku. 94.3 bercerita.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
0: Is bu.
3: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
3: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
9: 94.3 Bercahaya.

0: kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
1: kayak larang kisi buka tapi enak pak.
0: Oke, okay. Nanti orang pak. Kan cuma gue pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat kita dia liane, apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
2: Dan ini betul teman bro.
0: Nah, dulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kie nomere.
2: Jadi kesemua kau siapa? Bilung aku, mana nombok kau melayu ada? Woi, kau terima kaya lagi ya?
3: Bro, aku ada keperluan, mau kau pindah penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutul kayak gue lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngatone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
5: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
2: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Oke Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Pak, saya mau melamar anak Bapak.
1: Mau melamar anak saya? Memangnya kamu sudah punya rumah?
0: Saya bingung cari rumah siap huni atau soalnya dananya.
1: Ah, kalau begitu rumah tumbuh Taman Gading aja.
0: Rumah tumbuh?
1: Iya, rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan budget.
0: Wah, mantap. Saya mau, Pak. Rumah tumbuh Taman Gading. Pak, lamaran saya diterima kan?
1: Iya pasti. Ayo, wujudkan rumah impian bersama Taman Gading dan Taman Gading Cluster. Rumah bisa tumbuh seiring kebutuhan keluarga. Ekspansi atau pengembangan pembangunan rumah dapat dilakukan kapan saja sesuai budget. Aset juga ikut bertumbuh karena harga tanah dan bangunan berpotensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang lebih hemat, tersedia konsultasi layout, bangunan, dan skema pembayaran secara gratis.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan akses jalan utama kota. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Tipe rumah disesuaikan dengan kebutuhan dan dana Anda. Info dan survei lokasi, hubungi nomor WhatsApp 0817-9838-628. 0817-9838-628. Sekali lagi, 0817-9838-628. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga, dimulai dari sekarang.
3: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
4: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
3: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
3: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, Dek ya.
5: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari

0: heterogen, home decor, and interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Poin 3 bercahaya.
5: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah

0: keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucap

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya, sugeng pepanggian oleh kalian TV Gapi wonten kiaran tegian tembang gending kelangenan menemani warga bercahaya di mana saja berada. Arasa nyanyi lawi. Iya sih ya. Pancen nyanyi merai dadi anu koyalik ya. Dadi brebegen kayak gue. Ayo niki warga bercahaya direncangi kalian TV Kapi. Setia sampai jam 4 sore ya. Iya. Monggo sing arep dan derek bergabung aja pada sini sinlik. Iya, lilik aja isin, kotoran kaya karo sapa kaya gue ya. Anggap saja TV adalah anu. Wong dhewe kaya gue lah ya lik ya. Dikepenak nama mon miku, disekecokaken jere. Silakan 0811 260543. Miki bojo ketelu kayak kepenak batu ya wi. Iya, iya. Tapi yang ngerlili kayak orang sanggup kayak gue, jangankan tiga si cipe kadang ancokane ya. Kok kalau tidak bisa berbagi dengan adil rata kayak gue, iya orang susah bojo ketiga-tigaan si cipe kayak gue ya. Niko, niki tak paringi lagu sing ireng manis si lajan lilike ya. Angger karo sing ireng manis kiki pokokane orang bosen nih. Iya kok, irenge ireng sepur walaupun hitam banyak yang ngantri kayak gue ya.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak gue lho. Aja kaya kiye. Budul.
1: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya bu. Ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Gigi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya, berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta

0: Resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Tahun gak kerasa, besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Aduh, jam, petang kula rep banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
6: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
7: Petang kula rep banget kok, seneng.
6: Lah kepriwe?
7: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
6: Mulane rajin minum gulti.
7: Apa kuwi?
6: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
7: Oh, kaya kue ya?
6: Iya, nyanyi. Dinum.
7: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id.
0: segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Tegean Tembang Gending Klangenah liwik lagi. Niki nggih, WA ne lagi mandan-mandan anu kok wingi pek Iwan mari ngene, Bu. Yo kelalen kaya gue ya. Kelalen apa jenengane ndandani WA? Iya kok. Kelalen laporan karo pak teknisi kaya gue sing ndandani kur streaming tok. Ki babane kelalen kaya gue apa ya Lik ya? Dadi Lilike anggerano anu WA baik kayak gue ya Lik. Iya WA ditulis tangan bae ora papang kotak wacakaken jaluk lagu apa kayak gue karo sinambil leye-leye. Iya karo ngapa maning ki ya Lik arep antukan-tukan wis enggal jam 1. Iya kok ora ngantuk tapi nemung kena anu mau dahare katan. Angger dahare katan kakean kayak gue kena marai ngantuk. Anu lawe cocok ya Lik. Iya lawe cocok kayak gue dari nanduk wi. Tapi nggak mau nopo-nopo kayak gue ya. Jenengane wong sehat kayak gue angger maem kue mesti rasane enak. Iya tapi angger Lilik kemangan karo lawe wis pirang-pirang warna-warna banget tapi kok anu rasane ora enak. Gue mesti anu ana apa-apa malah bahaya. Iya tapi angger mamekur karo sambel sambelnya sambel krosak. Alasannya korengane anu korengan tempe. Iya jangane jangan kangkung tapi rasane kuyo enake pul kayak gue Lilike berarti tandanya sehat Lik. Iya alhamdulillah kayak gue mbok. Iya mbok we. Iya kok kayak wis tanggal 19 mau ya kayak deleng anu bocil-bocil. Iya kayak kok gede. Iya kok nyompe kecil. Iya tapi kan wis tua. Iya harap diomong bocil tapi kan wis tua. Iya pasukan bocil-bocil kae bocah-bocah cilik. Iya pada numpak pit pite pada dihias. Miki Lilike pada deleng apa ora? Jan, wong anu-anu tontonan ya kudune di deleng kaya gue mbok. Iya bocah sekolah bekon pada balik kasih kone bu guru nek kok nonton kancane patire kebatere melu pit-pitan sepeda hias ngana ditonton disemangati difoto kaya gue ya. Iya kaya kancane di video kena melasi ore sami dia dewek kaya gue. Anggaran gambarnya tuh seneng bocil ya. Iya kancane kaya gue mamane ya iya kawit wingi persiapan ke anu anake sing melu sepeda hias mamane sing rebe kawit ganu kae. Iya bulan Juli wis ngias pit wi elah ya. Anake sing esuk arep karnaval mamane kawit bulan Juli wis persiapan. Iya sing kostume sing kaya ngapa kaya gue ngesuk arep dadi apa ditandani ngawok lambi apa kaya gue ya dandane nang endi kaya gue mamane sing excited banget. Iya pagalen anake sing melu karnavalan tapi ya ora apa-apa bagus ya mak. Iya semangat kemerdekaane pokokane luar biasa langgar mamak-mamak ta ya. Iya wi jan bulan Agustus padat merayat ke schedule-nya kaya gue dari mulai awal Agustus nganti kok akhir kaya gue ana bae. Iya sing lomba-lomba sing jalan sehat sing karnavalan sing kepungan. Iya sing pembagian hadiah sing tampil kaya gue ya. Anu karnaval ben ngendi-ngendi anak karnavalik ya nenek karena kecamatan Lilike ana pora. Iya nang kelurahan, nang kene iki Cilacap kota kelurahan, nang Cilacap kanan desa Beya ya. Pada tampil kayak gue malah ngerenang desa kayak gawe ene gede-gede banget. Iya raksasa-raksasa kaya. Iya ana sing gawe ogoh-ogo, ana sing gawe hewan-hewanan. Ya le, ke garing esuk. Esuk kok ya bisa tandem kok ya Lik. Tapi waktunya pada porak kayak gue tadi ini bisa nonton kie anggar nangkene kie kan karnaval sing mobil hias gue anggar stare temenanan esuk orang munglur waktunya berarti esuk nonton nang Cilacap kota karnaval pembangunan mobil hias. Iya kok sore maring anak kesugihan, sing kesugihan lik ya. Wis engko mesti sing kae wingi kae merak-merakan bangsane melu maning ngapur ya wingi ya. Heeh. Kanana kuripan lor kuripan kidul wingi sing wis karnavalan ya. Iya kok padha melu maning ngapur orang esuk kae tingkat anu kecamatan kesugihan. Oh ya nggar sing nang anu kecamatan-kecamatan desa kana malah ramene. Ya, gawe ini berwarna-warna pisan kok ya. Dadi ning kon nonton nang kota bar nonton nang kota geser mingser maring desa. Ayo gue ya lik iya. Semoga sing nang desa engko stare mandanawan kaya gue men kon nganti sore men kon gantian uli nonton. Angger ora kesel kaya gue mbok. Iya, ngere kesel ya. Priwe maning ya gue lik. Istirahat nangar kesel awe. Ya iya. Anggar kesel istirahat ya kali Dimas nang tumiang ana tontonan apa lik Dim anggar nang kana sekirane ora nana ya kowe mari ngene bae ngene nonton nang Cilacap ya ya lik Dim aja ngel anggar tomongi anggar tomongi aja ngel iya kok engko mampir maring Radio Bercahaya ya tapi nang ana nang gawean absen disit ya bergo terus anu pamitan ya kena karo bose bos sekirane penggaweane nyong siki tak cekel siki tak rampung nak ngesuk nyong bar absen arepan nonton karnaval laring Cilacap kaya gue karnaval pembangunan le ya iya kepengin deleng kaya gue engko nyong baline maning sore engko nyong absen bali. Uli apa kaya gue ya lakan menyemarakan bulan Agustus bulan kemerdekaan kaya gue mbok-mbok bosnya malah kaya yang anak kaya Dim tak sangoni singati-ngati nang dalan nang kanak kaya gue ya singati-ngati kaya ngotok kongkongko anggar nang kanak anu sumuk kaya kepanasan ngotok nginum es teh ya apa ngotok banyu ayo gue ngotok lotek ya kena ayo gue gue ngelari si UMKM nang kana iya pokoknya kok ngerkencot aja ngasih kencoten kayak gue ya anu rabosing kayak gue jajal ya mbok bosnya kue tok ya iya ngernyong dadi bos dadi CEO kayak gue iya anak buahnya kon pada nonton no iya kepada nonton kabeh nonton karo nyong barang. Alakai, alakai, alakai. Kok lah, otak wajah nih kabel lah kayak bunuh stalling ada rekam lagi ngapa bun. Ya, iya Pak Wahidin barang kayak nang Kuningan Behadir kok. Iya kok, kita nih lagu disit aja ngecek. Dia lagu ngejarin yang bakayu dike. Aja toko ngecek. Kok lah, kualik-kualik malah ya. Iya, kok tak wajah kok ya lik. Bar temsiknya lho kok wabah nih tak wajah sih ngurung pada wabah. Ayo pada wabah lik.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yang ini iki lho, guys. Lek titip blonjoan ae nggone tangga iki kena ya. Tapi aja pisan-pisan titip kangen. Abot. Kanggo sapa? Kanggo seliramu.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: Degian tembang gending klangenan menemani warga bercahaya. Iya kok. Ker banget iki pokoknya ya Lik ya. Iya, tapi yang balik maning nyambut gawe maning we. Oh iya, Liliknya pada yang berat maning ya Lik ya. Yang ana kayak gue ya. Iya, kantor be kayong anu kae wi wis mulai maning. Wis padha balik maning maring kantor kiye. Iyalah mong waktu istirahat kurus sejam tok ya wis padha balik maning maring kantor kaya gue. Iya, anu jajane pada makanan-makanan mau sing tembe becer tumbas nang jaba ya. Buntel di gawa maring kantor. Iya, ana sing kopine digawa maring kantor ya, nah kaya gue. Pokokane ya, Lah siang ngeroro digawa bali wong mame urung untung ya Lik. Maning anggar sing mame ketimik-ketimik kaya nyong. Orantong kaya gue dibuntel gawa maring kantor go bali. Eman-eman sih temen ya, panganan aja dibuangi Lik. Cerengko anu rezekine ditotol ayam kaya gue. Ayah, niki segeng siang warga percaya ndaja Lik Dimas ngendike wawane. Wawane Lik Dimas kaya gue. Halo, tekean teka streaming ke Wismuni. Iya, wisiuman ke ya, streaming alhamdulillah kok Lik. Limang dina off streaming apa ya? Walah, Jan, kait gan orang ngomong karo nyong siapa ya? Iya, dong ngomong kaya gue maring nyong. Ngomong maring nyong ya wis tak sampai kena kami wingi kae ora limang ngasih limang dina limang jam lah anu maksimal ini. Masih yang ngasih limang dina Lik apa iya Jan iya ya kere kos lagune anget-anget gedang goreng ya keng kose tak kulit nah biasanya nanggap campur sari Lik miki tak tanggap na campur sari ya iya gedang goreng ke sit ke gedangnya lagi tak tekurna. Iya, kayak anu gedangnya kayak gedang kepoke wis anu mateng kayak digoreng ya, anget-anget gedang goreng lah kayak. Lagune wis siap kayak gue, siap gerak, hormat gerak. Lagune wis ngorikannya selamat bertugas, ngantuk jerene bisa banget kayak lah ya, anu pada gue. Pada nonton Lik, engko ana Mbak Kayu Marco ya, Mbak Kayu Marco tapi tugas nang anu disewa nang dinas apa nyong ora ngerti kaya gue, tapi ngesuk Mbak Kayu Marco anu melu. Iya, terus angger singkene ki Radika, Radika melu dinas dewek ya, Diskominfo insyaallah ya. Iya, angger nyong melu nonton kaya gue. Wingi benyong melu karnavalan nang kelurahan ngene nyong Lik. Iya rame banget kaya gue ngene Lik kaya iya pada melu kaya gue mbok. Melu lah mas ora melu kaya gue. Angger Rika ora melu, kabeh-kabeh pada ora gelem melu, si melu siapa? Pada melu kok rame banget kok ya. Nganti si cilik sing cilik ya nganti sing gede pada melu kabel li karnavalan ya meriah banget pokokane ya Bunda Mus melu napa mboten niku karnavalan iya anu cuma kemarin di tempat ponakan. Oh iya li kaya gue kok ya li kepriwiki bu Bu Mustolinga Darkam ngesuk ngeleng sing tingkat kesugihan kana ya iya ngernang kesugihan kana ya rame pisan. Sugeng siang tegian WA ne urung bisa Mbak Maman request lagu Kopi Lampung. Salam kok kabehan bae. Engge kok Mbah. WA ne jajal ngono anggar ana sing bisa telepon kaya iku ya tak angkat kok. Iya. Jajal niku anggar bisa ditelepon ya WA ne. Miki anu apa kon diperbarui kon diperbarui kepriwe kaya kuwi lah. Iya. Bojeng TV-ne Sugeng Makaryo ngantos paripurno sehat selalu. Nggih, terima kasih Mbak Maman. Niko nggih, terus kae sing anu pada dodo Pak Wahidin. Halo, kae Pak Wahidin sing anu nang Kuningan ya. Sudah hadir, terima kasih Pak Wahidin. Iya, sing pada nang luar negeri ya nyong dalam statuse Lili kae nyong kae sing nang luar negeri. Nang kana benya mengadakan lomba dewek hadiah ya pada sirkuleran dewek kok. Heeh, kok nggo hadiah dewek kae kowe. hadiah nomor 17. Sing penting kan lomba disit. Iya. Pada lomba mam kerupuk. Ya, lomba macem-macem lah. Kostume ya ya bernuansa merah putih kayak gue. Iya. Wingi pe anu ya. Diskominfo lomba kayak gue. Nyong aja melu lomba wingi nang kantor Diskominfo. Lombane macem-macem kayak gue, tapi beregu kayak gue ya. Dadi kok ngeruli hadiah. Hadiahnya dibagi. Iya. Makanya golek hadiah sing bisa dibagi-bagi li kayak gue. Iya. Niki tak paringi lagu maning ya Lik ya. Nek Liknya pada kantore ngesep pada ngapa apa? Iya, bisa disepil-sepil kayak gue apa di anu ya. Bocoran-bocoran ngesuk kantore nyong gawe kiyewi kayak gue. Iya ya. Anu pada kreatif-kreatif banget ana sing gawe manuk. Ada sing gawe ipak kadal barangnya ana. Oh, oko-oko kae ya ya kecan. Pada pinter-pinter banget Lilike pada ya kreatif-kreatif pisan.

0: Anak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur tiana.
4: Nggone Pak Kirno. No pertolongan jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
3: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Waktu kau ngiklik temen
9: lagi ya kok waktu kau mari-mari
8: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
9: Mika kepen ngerokok sing ora gawe watu.
10: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
9: Jelasna kowe Kang, ngerokok sing ora gawe watu, rokok legal kowe sing ana pita cukene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap. Cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

bercahaya ya, kayak gue ya. Iya, selamat siang semuanya saja. Eh gue. Ada, kayak harap ngenai info apa ya, Lik ya? Kok main-main KB info nih, info paus mikir suka-suka dinai nang Radika ya. Anak paus, anu jenengane paus kerdil, kayak terdampar maning nang pantai Cemara Jajar Cilacap. Iya, jane ya wis sempat anu berusaha diselamatkan tapi kena tidak selamat kayak gue ya. Iya kok ya, anu semoga kailah orang maning-maning terdampar kayak gue. Iya, dikira nang daratan ki anu kepenak mbok beda alam kayak gue ya, resa ambekan yang germenungsa kena ambekannya nang darat, nang banyu kena keblebok kayak gue ke kualikane. Iya, iwa kok resa ambekan nang darat kayak gue ya, Lik ya. Terus apa maning? Ge, sing perek ye ya. Perek ye ngarepane ngene Radio Bercahaya. Warga Donan, ge warga Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan melaporkan pabrik pengolahan urang ke Polresta Cilacap. Nah, laporan tersebut terkait adanya pencemaran lingkungan akibat aktivitas pabrik ya, pabrike kuen ana nang Kelurahan Donan. Warga juga meminta operasional pabrik dihentikan jika terbukti melanggar aturan kayak gue. Koordinator Aliansi Hotma Pramudipta menyampaikan warga sudah beberapa kali menyampaikan keluhan melalui dialog tetapi belum menemukan solusi kayak gue. Warga mengeluhkan bau busuk yang menyengat, limbah cair yang dibuang ke saluran serta debu yang mencemari permukiman kayak gue. Bau tersebut juga anu berdampak pada usaha warga ya. Sejumlah warung makan di anu sebut tutup karena anu pembelinya terganggu kayak gue. Warga meminta dilakukan uji laboratorium atau audit lingkungan untuk memastikan dugaan pencemaran tersebut. Mereka juga menyerahkan foto, video, dan petisi sebagai bukti pendukung. Kuasa hukum warga, Sugiarto, mengatakan pabrik mulai beroperasi pada bulan Mei 2026. Mediasi sebelumnya dilakukan pada 24 Juni ya dengan pemerintah Kelurahan Donan. Iya, pertemuan kembali dilakukan 5 Agustus tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Warga kemudian meminta operasional pabrik dihentikan atau perusahaan pindah karena lokasinya berada di kawasan padat penduduk. Iya, gue anggar nang Donan. Iya, anu ceritane anu apa jenengane perumahan kayak gue lah ya, perumahan warga ya gue, umah-umah maksudnya, umah-umah untuk perumahan sing kayak perumahan apa ora, tapi gue kan pemukiman penduduk kayak gue ya, warganya juga pada di situ, jadi mungkin aja bau-bau tidak sedap dan lain-lain seperti itu dirasakan oleh warga. Yang kok semoga mendapatkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak kayak gue ya. Iya, sugeng siang warga Bercahaya sadayana mawon dimana sajanya beradanya. Iya, sing masih menikmati suasana bulan Agustus kaya meriah banget ya, nek tahun kaya ya, Lik ya, pawene nang ngendi-ngendi anak kaya gue. Iya mbok, Lik. Iya, ngongene Lik sing ora melu pape. Iya, bisa nonton nang HP ayo gue ya, apa nonton langsung bae maring ngene kayak gue maring Cilacap akeh ye. Iya, ngesuk maning asiana pape maning ya, Lik ya. Mobil hias ki, mobil hias ta rencanane kasih kayak gue. Engko semoga ya temenanan kasih karo molor-molor. Iya, sehingga kita bisa iyup kayak gue, harus panas banget kayak gue ya, Lik ya. Tapi ya sing jenengane panas kaya ngapa, wong ari sing melu pape gue wis mempersiapkan lahir dan batin ikhlas lillahi ta'ala, kepanasan tidak masalah kayak gue ya, Lik. Iya, gemian be para penjajah be anu nganti apa jenengane anu berjuang sampai titik darah terakhir ora apa-apa kok, dewek sing anu kur kepanasan tok ya kayak gue, tidak masalah pokokane, tetap kayak gue ya semangat 45
kayak gue kepanasan narapan kena apa kayak gue wis pokokane ya. Anu gampang kosan, kerinsan blok kayak gue. Iya.

0: pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol
1: is bu
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
1: nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong anak ya bu ibune ora usah melu.
0: Nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
0: Tun,
4: ini.
0: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
5: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
0: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebes.
6: OMG, sorry Mamski, aku kilaf.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

tegian tembang gending kelangenan. Iya, nyongar ngenei ngerti rutene di situ ya, Lik ya. Si Kiki lagi pada persiapan. Iya, ya Lik, si ngesuk pada malu karnavalan. Iya, sekelalain pokoknya ngesuk ngomong sunscreen, sunblock kayak gue ya. Men konora anu terkena matahari langsung lah, melindungi tubuh, muka, wajah kayak gue ya, dari anu sengatan sinar UV kayak gue mbok Lik. Oke, iya, sing ngesuk karpan nang kae apa rane amelu ke karnaval arep nonton apa arep melu kayak gue lah ya, karnaval pembangunan mobil hias atau wane ya, tadi stare nang kanang ini nyong ya nang Cilacap Utara. Stadion Wijaya Kusuma karena Jalan Setiabudi iya kok kanak-kanak pokoknya ana dalan lah ya. Nang Abimanyu Setiabudi kayak gue nganti anu pokoknya nang kono lah bocah sekolah nang di kayak gue biasa nulis ana penempatan Lik. Apa nang biasa, apa nang Abimanyu, apa nang Setiabudi, apa nang Rajiman Cipto kayak gue lah ya. Iya kono-kono. Iya nomor pira kayak gue diurutna nomor. Nah terus mengko panggung kehormatan yang pertigaan Damalang, dadi Liliknya harapan nonton gue rusak meruyak. Iya nonton yang sepanjang jalur baik kayak kan mengko stare tekan anu Setiabudi ya, berarti kau lewat jalan Perintis ya, Liliknya ngono nang jalan Perintis nganti katsu lempeng terus kayak gue ya Lik ya. Iya ngantik namang ko panggung kehormatan nih ana nang pertigaan Damalang gue nang kono. Nah nang panggung kehormatan biasa nih Lik, nang kono sing atraksi-atraksian apa arep nyanyi yang ono nyanyi, arepan joget yang joget, terpan drama, arepan seni pertunjukan apa kayak gue. Engko kie nang arep panggung kehormatan tapi ya melaku-melakunya tapi alon kayak gue rekna manduk. Iya ya melaku alon kayak gue, apa ya arep ngenai kembang buket kayak gue maring anu bupati kayak gue ya. Iya tapi tetep karo melaku iya, walaupun melakunya melaku alon kayak gue ya. Iya terus engko finish senang pertigaan Damalang juga jalan Esparman. Priweke rutene engko disit. Iya rutene ngendi rutene ke stare kanang jalan Setiabudi ya Lik, mongko belok aring katsu ya Perintis Kemerdekaan katsu lempeng baik terus belok maring jalan Esparman kayak gue lah ya. Iya gue jalan Esparman mengko ya Lik kayak gue. Iya kejarene mengko anu esok ya, berarti ya esok ya Lik ya, jamnya jam apa rane jam karnavalane kayak gue. Terus engko kayak sing nang Kecamatan Kesugihan. Nah, wingi kan nang kaya nang kelurahan-kelurahane, tesane kan wis wingi lagi apa pangsane kaya tritih lor, tritih kidul kaya gue lho Lik ya. Terus kaya barang anak anu tritih lor, tritih kidul. Apa jenenge kuripan kok? Iya, kuripan lor, kuripan kidul kaya gue ya wis pada karnavalan dewek-dewek ya Lik. Tingkat kelurahan pada wis karnavalan garing esuk tingkat kecamatan. Iya wong kelurahan Kebon Manis Bawingi wis ya, Gunung Simping pangsane wis ya, tapi kecamatane kayong ora. Iya kur kelurahan tok tapi ki anggar nang kanan desa ke kecamatane Kecamatan Kesugihan ki ngesuk Lik pada baik. Ya esok waktu ini jarene setara jam 7 sampai dengan selesai. Ya berarti bareng karo kene ya sing pembangunan cerek anu esok. Iya setara tekan lapangan PT KAI Kesugihan terus maring jalan Kemerdekaan Timur, maring Tugu Budin Pesanggrahan, jalan Kemerdekaan ke ruas jalan Provinsi ya Lik, Nusa Indah iya, Pondok Pesantren Alfil, finise lapangan Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin Kesugihan kayak gue ya Lik. Oke sing tampil bangsane oke ya anu apa jenengane kesianu apalah pokokane lah arane apa ya Lik, nyong biar ngerti tapi nyong ngerti gambarnya tapi nyong ngerti arane
Iya, nah sing pemane medeni pake ana gusilane metu maning. Iya, iwak-iwakan ge ngerti iwak arwana ya. Heeh. Kae siluman siluman guguk kayone ge sing guguk sing gede banget sing warnane ireng juga ya ana ana ula-ulan dan lain sebagainya lah pokokane ya lik. Heeh. Niku dimeriahkan kayak gue. Nanti jam 3 kita ngobrol lagi ya warga percaya. Dopok maning nang program topokan. Terima kasih warga percaya atas kebersamaannya. Tiwi kapil. Iya, menyudahi kebersamaan kita di program tekian tembang gending kelangenan. Ampun teng punti-punti, tetap stay di Percaya FM paling pas untuk jiwa. Ciao.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tutu.
1: Kayu kuwi lah.
0: Kaya kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat, bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Berecah FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya, sugeng siang. Selamat topokan kalian TV Gaplin balik maning. Iya, mengudara menemani warga bercahaya sadayana. Iya, ayo. Mari kita ndopok bersama ya Lik ya. Kerap ndopok apa maning temane Lik? Masih seputaran Agustusan. Iya, masih pawe-pawean. Iya, masih apa maning Lik? Ana sih ngurung pada lomba apa wis? Iya, terus ana sih ngarep gerak jalan bareng ya Lik ya. Iya, nek ngene aku kana kebon manis ngesuk, minggu ngesuk ya. Gerak jalan, iya. Ana maning sing apa maning Lik? Iya. Si ana sing bege-began barang. Nang desa-desa karena merayakannya anu pokokane dengan kemeriahan yang walaupun berbeda-beda tapi tetap meriah juga. Iku lah ya Lik ya. Lomba-lombanya ya beda-beda. Lomba nang kantor, lomba nang RT-an ya. Lomba nang di maning, iya pokokane lomba, iya kepungan wingi wis alhamdulillah kaya gue. Terus apa maning gerak jalan sehat, karnavalan ya Lik, iya momen kitan ya. Dari yang kecil sampai yang besar kayak gue semua merayakan pokokane. Sing cilik-ciliknya lucu-lucu banget ya, bocil-bocil TK mbok. Numpak anu kolbak kayak gue, kolbake bebias ya. Nganggo tudung, nganggo anu apa jenengane atap kayak gue, terus dihias. Bocahnya juga iya kayak gue, temane warna-warna. Anggaran utemane sayur-mayuran pada kayak nganggo terong. Iya. Ana sing nggawa wortel ya, kelambine kostume. Iya. Anger kostume sing per iwak-iwakan. Ya ana sing nggawe anu iwak culung-culung utuh. Anu kaya ubur-ubur tuh lah cumi-cumi. Iya. Wah maning kaya anger bocil-bocil kena lagi lucu-lucu nek kaya gue. Terus ana maning anu sing bocah SD ke mandan gede. Iya sing SD juga melu wingi kan, melu anu meramaikan karnaval sing mlaku. Iya kaya tadi gemian kan ya Lik anu mlaku cuman nyong gemian ci anu cilik lah apa kaya tau cilik ya. Ya tau lah kemien lah ya zaman ganu zaman semenane gue kan karnaval pada melaku kayak gue kan ya. Terus kan wisman dan suwi amleng pleng warna karnaval melaku. Iya siki alhamdulillah iki ana maning Lik wingi. Iya oke hampir 14 tahun ingane ya karnaval jalan kaki pelajar di Kabupaten Cilacap kan boten digelar niku. Terakhir kue ronge wurula suwe nemen ya. Iya tahun ini sebanyak 71 kontingen pelajar SD, SMP, ya se kota administratif sekotip Cilacap mengikuti karnaval jalan kaki. Lagi sing mikinyo ngomong bocah sing pada karnaval mamane kiye ya sing sibuk perkostuman dan lain-lain pokokane. Iya jan ke mesike digelar maning nek gemien ya pas lagi jamane nyong gemien suwe banget kae kan anu utukur bocah SD SMP tok nganti sing SMA barang ya malah terusan sing umum barang. Iya dadine meriah banget iya zaman ganu ya karnaval ya mlaku-mlaku. Iya kayak gue mbok Lik. Ayo niki ayo sing umum siki ya sing melu kelurahan kayak umum bocah cilik nganti tua melu kabeh ya Lik. Iya tak paringi lagu sing arep manu request lagu lenggeran kayu gue Banyumasan Uli silakan 0811 260 543.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Leh, kipyok temen, armari ngendi ton?
1: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede ton?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kau kenyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kau waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
5: jika kau pengen ngerokok sih mereka kaya waktu
4: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
3: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kaya waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kudene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen, si endes tenan Pak.
9: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
8: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Ganda pa ka, maning. Mickey, ano sing dalang wakli, karnavale, apa randalang, iya ka privasiyo, randalang, ana papa, lembrat, we, laya. Laya, rikwa ta, jawaban, ita, iya ngel maning, kenano tanggung jawab kewajiban kayak gue ya, pokok ane, lilike padang, karena momen bisa menyaksikan, bisa memeriahkan kayak gue melu. Ewo dene, kok nang, orisa menyaksikan, orisa memeriahkan kayak gue, ya, ya ora papa. Kaya gue isa deleng nang statuse kan cepatir sing deleng ya karo nang kaela apa jenenge media sosial biasane kan pada ngunggah kaya gue lilike pada ya ana sing live barang kaya gue ya Lah niki sebanyak 1664 peserta lah yang mengikuti karnaval sepeda hias dalam rangka memperingati HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Cilacap. Mau esok ya Lik. Iya, peserta tidak hanya berasal dari kalangan pelajar, tetapi juga ana sing tekan masyarakat umum nih, dari komunitas sepeda. Nah, mereka menampilkan beragam kreasi sepeda hias sepanjang rute karnaval. Miki meriah banget ya, warna-warni hiasane Lik. Iya, pocile ya nganggo anu aksesoris-aksesoris ana sing nganggo tudung ya, ana sing nganggo topi, iya, ana sing nganggo warna-warna pokokane lah kostume wong PTB iki nyong deleng ana sing nganggo anu kae jenengane temane yang ngarepe kapal ya ngarepe kapal ya Lik terus mburi-mburine ke iwak macem-macem iwake warna-warna banget iya dadi kaya laut liwat ya Lik iya kaya isi laut lagi liwat ane iwak sewernane iwak kaya gojan kreatif-kreatif banget bocae ya kue merek nasing kaya gue memanjakan mata kita para pemirsa kaya gue ya jadi mereka menampilkan beragam kreasi sepeda hias sepanjang rute pokokane Koordinator Pawai Sepeda Hias Ahmad Nur Leli mengatakan peserta ini terbagi dalam 3 kategori. Sebanyak 1234 peserta berasal dari tingkat SD ya. 350 peserta dari SMP, 80 peserta dari masyarakat utawane dari komunitas. Dadi net totale 1664 peserta. Antusiasmenya tinggi ya terutama dari kalangan pelajar kowe ya. Jadi dimulai kan 7.30 dari titik nol maring Jalan Jenderal Ahmad Yani Cilacap melewati sejumlah ruas ya sampai finishe nang ngarep Kodim 0703 Cilacap Lik iya kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi wadah bagi pelajar dan masyarakat untuk menunjukkan kreativitas melalui sepeda hias ya iya dadi nek apa Kota Cilacap tambah semarak maning kayak gue lah ya iya menjadi wadah kreativitas para pelajar serta anu masyarakat kayak gue iya bukan hanya pelajar toke kan sing melu ngerias kan orang tuanya pelajar iya biasa nih anak kayak garin pake ngepit kayak gue ya karong rewangi mbok wi iya masuk kur bapak netok sing gawe nih hiasan anaknya kan juga melu ngerewangi nemplek-nemplek nah iya bener Wong pite main-main banget ya hiasane, warna-warni seperti pelangi. Iya, banyaknya peserta, suasana jadi tambah rame, Cilacap jadi tambah semarak. Iya, iring-iringan pit hias ya, luar biasa lah pokokane. Jadi utukur apa jenengane bocil-bocil tok Miki juga ana dari komunitas sepeda ya, sing melu memeriahkan kayak gue. Iyalah. Esok maning ana maning, esok garising mobil hias ya Lik, melu diramekna. Melu ngono di shooting kayak gue para konten kreator siapkan ko live-live report kayak gue aja kelalen di charger HP-ne. HP-ne loro ya di cas kabeh kayak gue tripod aja kelalen digawa. Peralatan-peralatan tempure pokokane ya. Iya, di cas disit kabehan. Pancen kayak gue kok sing ijing ngerekam, sing ijing go live,
sing dijine maning go ngapa maning lik ya ngut cadangan wi mokan ngedrop ko HP-ne patu nentek kaya gue ya iya kena kaya gue lah pokokane ya. Next sing untuk konten kreator yang menyaksikan kok keseruannya iya cekelalen sangu sangu dewek ya kena sangu minum dewek tekan rumah ya kena sangu jajang dewek ya uli apa sangu telekem ya kena gak ada rangsum kena iya kok aja kelalen apa payung kacamata topi ya iya anggar nonton nangis sorbita iya bok nontonnya pas nang jalur sing panas kayak gue ya anggar mulai nih suktep ora kepanasan ora bi iya ya wis lek kayak gue pahing apa tiwiarpan kukudan matur kesuwun atas kebersamaannya. Nanti jam 4:30 sore ada rekan Radika yang akan menghadirkan informasi aktual seputar kota Cilacap ya di Lintas Bercahaya. Matur kesuwun atas kebersamaannya Lili kepada nang program tekian walah Mbak Kartim ko ya. Iya Mbak Kartim yang hadir roh di WA guna WA memang sulup metu kok kie konang komputer jan iya datak niliki HP di situ ya Mbak sedalam batak niliki HP Mbak mbok ketriwel kok Mbak Kartim kok HP ne gegeloro di WhatsApp sih kepriwe ya. Selamat siang saking Mbak Kartim gendonge kagem bapak Pak Bebek Sukar iya lan kagem stoyoke mawon matur kesuwun nggih terima kasih Mbak Kartim Mbah Maman tawau sampun nggih nyong lagi lihat say lagi sok sibuk sih oh nyong enggak lihat oh ya ora apa-apa Mbak Dina osa ora ndeleng ora apa-apa wong kena anu kewajibane anu makaryo sibuk kaya gue lah ya mboten napa-napa sing penting kan anu apa melu menyemarakan ya orang nangon siji-siji orang nang acara siji-siji ne maning kaya gue wingi mbak osa be ya melu lomba-lomba barang kayak tingkat SPPG sekabupaten Cilacap ya mbak apa sekota tok sekabupaten Cilacap pake nemen bi lah iya maksudnya ya antar SPPG kaya gue lah lomba ya senam ya lomba ya warna-warna mbok ya berarti meriahkan kok iya ya syukuran barang ya macam-macam lah pokokannya ya mbak karena waktu nonton karena waktu ya ora apa-apa ayo gue mbak Dinos ya matur kesuwun iki warga bercahaya atas kebersamaannya TWGP pamit undur diri nggih ya bercahaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

0: Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
3: Sembilan 4.3 bercahaya.

0: tempat penyimpanan jaring di Dermaga 2 Cilacap terbakar. DPRD Cilacap dorong pengembangan wisata pantai Pasir Putih Nusa Kambangan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bass untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Rdiga dan berikut informasi selengkapnya. Sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami

0: Lebih kekeringan, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Melalui NU Care Lazisnu Cilacap, bantuan air bersih terus disalurkan kepada warga terdampak kekeringan. Kepala Cabang NU Care Lazisnu Cilacap, Farah Diba, mengatakan hingga Selasa 18 Agustus 2026, sebanyak 352 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada sekitar 5 ribu kepala keluarga. Bantuan tersebut menjangkau 8 kecamatan, yaitu Patimuan, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Jeruk Legi, Adipala, Wonerja, dan Dayeuhur. Farah mengatakan, distribusi bantuan merupakan bagian dari aksi kemanusiaan yang didukung program Kotak Infak atau Koin NU. Ia berharap semakin banyak pihak ikut berkontribusi, mengingat kebutuhan air bersih diperkirakan terus meningkat selama musim kemarau. Salah satu penyaluran dilakukan di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala pada Kamis 13 Agustus 2026, sebanyak 8.000 liter air bersih disalurkan kepada warga. Salah seorang warga, Oniah, 60 tahun, mengaku selama sebulan terakhir harus membeli air untuk kebutuhan memasak dan minum. Sumur bor di rumahnya tidak dapat digunakan karena air yang keluar berwarna kuning dan keruh. Sementara itu, Ketua LPBINU Cilacap, Basit Wahib, mengatakan distribusi air bersih merupakan bentuk khidmat atau pengabdian NU kepada masyarakat. Program ini melibatkan NU Care Lazisnu Cilacap, LPBINU, serta BPBD Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebakaran terjadi di tempat penyimpanan sementara jaring nelayan di Dermaga 2, belakang kantor Toksindo, Jalan Lingkar Selatan Cilacap pada Selasa pagi 18 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 5 pagi. Api itu sudah membesar dan sempat menyambar kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi. Kondisi angin yang cukup kencang membuat warga khawatir api merembet ke kapal lainnya. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan pelabuhan PPSC Cilacap. Laporan diteruskan oleh petugas keamanan bernama Suroso ke pos pemadam kebakaran Cilacap pada sekitar pukul 5 lewat 15 menit. Tim damkar kemudian bergerak menuju lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pendinginan dan overhaul untuk memastikan tidak ada lagi titik api. Dalam proses pemadaman, petugas menghabiskan sekitar 8.000 liter air. Menurut Gatot Arif Widodo, penyebab sementara kebakaran diduga berasal dari puntung rokok. Tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Sementara itu, sekitar 60 tinting atau lembaran jaring nelayan terbakar. Kerugian materi diperkirakan mencapai sekitar 4 juta rupiah. Petugas damkar selanjutnya melakukan pendataan dan pelaporan setelah memastikan kondisi di lokasi aman.
2: Akan kami sampaikan tentang kejadian kebakaran yang ada di posisi PPSC ya, PPC Cilacap pada tanggal 18 Agustus 2026. Waktu melapor pukul 5.15 menit dini hari pada setelah subuh. Pemiliknya adalah Saudara Seno. Saudara Seno adalah 50 tahun, alamat Kios Pasar PPC. Kemudian kami sampaikan saksinya adalah para warga sekitar PPC. Kemudian Pak Seno melihat api sekitar pukul 5 pagi, sudah membesar di bagian posisinya di belakang kantor atau pabrik Toksindo. Kemudian jaring yang khawatirkan menyambar kapal nelayan karena memang berdekatan dengan parkir kapal nelayan yang pada waktu itu sangat penuh dengan nelayan yang tidak melaut. Kemudian kami mendapatkan laporan pada pukul 5.15 menit. Kemudian tim langsung meluncur menyiapkan APD ke lokasi tersebut dengan waktu tempuh 3 menit sampai lokasi. Kemudian kita melaksanakan pemadaman dan pendinginan dilakukan dengan overhaul. Pada kesempatan ini, taksiran kerugian kurang lebih 4 juta. Karena itu ada isinya adalah 60 lembar jaring nelayan. Menurut saya juga lebih harganya karena sekarang harga jaring nelayan itu mahal. Kemudian kita menyelesaikan waktu dalam 20 menit. Yang terlibat adalah teman-teman Pos Damkar Cilacap, kemudian ada unsur relawan pemadam kebakaran dan teman-teman Basarnas Kantor Cilacap. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman media, dan kami harapkan untuk masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok atau membakar sampah yang tidak terkontrol, yang tidak diawasi dari mulai menyalakan sampai dengan selesai. Kemudian memastikan ketika sudah selesai, kami harapkan juga dipastikan sudah benar-benar padam. Karena beberapa peristiwa waktu yang lalu, pembakaran sampah itu akhirnya jadi merembet ke bangunan rumah atau bangunan gedung atau mungkin dunia usaha.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 9.551 warga binaan dan anak binaan di Jawa Tengah menerima remis dan pengurangan masa pidana dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Pemberian remisi dipusatkan di Lapas Kelas 1 Semarang dan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.516 narapidana menerima remisi umum tahun 2026, sementara 35 anak binaan mendapatkan pengurangan masa pidana umum. Kepala Kanwil Dijenpas Jawa Tengah Mardi Santoso mengatakan remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana, tetapi bagian dari proses pembinaan untuk mendorong warga binaan terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Dari 9.516 narapidana penerima remisi, sebanyak 9.262 orang mendapatkan remisi umum 1 dan 254 orang menerima remisi umum 2. Sementara seluruh 35 anak binaan mendapatkan pengurangan masa pidana umum kategori remisi umum 1. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menekankan pentingnya perubahan dan pemulihan bagi warga binaan setelah menjalani proses hukum. Menurutnya, pembinaan di lembaga permasyarakatan harus menjadi bekal agar warga binaan mampu kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Ahmad Lutfi juga mengapresiasi berbagai karya warga binaan yang dihasilkan melalui program pembinaan. Karya tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk membangun kepercayaan diri dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lapas Kelas 1 Semarang menjadi UPT dengan penerima remisi umum terbanyak, yaitu 1.005 orang, terdiri atas 988 penerima remisi umum 1 dan 17 penerima remisi umum 2. Pemberian remisi diharapkan menjadi momentum bagi warga binaan untuk terus meningkatkan kemandirian dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3
4: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min.
4: Urung apa-apa wis kesel wae.
5: Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
7: Pelaburan rakyat.
3: rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3 Cahaya. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih dan masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. SMP Negeri 2 Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar serangkaian perlombaan dalam bentuk fun games. Kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme ini diikuti oleh peserta dari 24 kelas, di mana setiap kelas diwakili oleh 21 siswa untuk bertanding dalam ragam permainan seru. Suasana semarak warnai jalannya perlombaan yang menghadirkan berbagai jenis permainan interaktif seperti joget kursi, estafet nampan menggunakan balon, balap karung, estafet menggulingkan bola, hingga lomba memasukkan paku ke dalam botol. Kepala SMP Negeri 2 Dayeuhluhur, Melania Duyani Hernawati, menyampaikan harapannya agar ajang perlombaan ini mampu menghadirkan suasana yang menyenangkan, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa cinta tanah air di kalangan para siswa. Dengan keterlibatan aktif dari seluruh perwakilan kelas, perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di SMP Negeri 2 Dayeuhluhur tidak hanya berjalan semarak, tetapi juga memberikan pengalaman yang positif dan berkesan bagi para siswa.
1: Lintas Bercahaya.
0: Potensi pariwisata Pulau Nusa Kambangan kembali menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap mendorong pemerintah Kabupaten Cilacap untuk serius mengolah dan mengembangkan sejumlah titik potensial di pulau tersebut, khususnya kawasan Pantai Pasir Putih di sisi selatan yang menghadap Pangandaran, Jawa Barat. Ketua Komisi BDPRD Cilacap Didi Yudi Cahyadi menilai keindahan Pasir Putih Nusa Kambangan memiliki daya tarik luar biasa yang bahkan mengalahkan destinasi wisata Pangandaran. Menurutnya, Pemkab Cilacap tidak perlu merebut atau mengelola seluruh area pulau, melainkan cukup fokus pada spot-spot strategis yang memungkinkan secara teknis dan legal. Salah satu konsep yang digagas adalah membuka akses wisata dari wilayah Patimuan dan Rawa Apu. Mengingat Nusa Kambangan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Didi menekankan pentingnya pemenuhan aspek legalitas, tata ruang, dan kajian matang. Untuk itu, Komisi BDPRD Cilacap telah menganggarkan dan mendorong Dinas Pariwisata menyusun rencana induk kepariwisataan serta detail engineering design pada tahun ini. Didi meminta Pemkab Cilacap melalui pihak eksekutif untuk bergerak cepat dan aktif melakukan lobi ke pemerintah pusat guna menanyakan syarat-syarat legalitas yang dibutuhkan. Langkah proaktif ini dinilai sangat penting demi mengoptimalkan peluang ekonomi baru serta meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemkab Cilacap terus mengawal rencana pembangunan infrastruktur sumber daya air agar selaras dengan upaya perlindungan kawasan pertanian produktif. Melalui koordinasi intensif bersama Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Rayu Opak dan instansi teknis terkait, Pemkab Cilacap memastikan setiap titik lokasi proyek, terutama pembangunan embung, disesuaikan dengan data lahan sawah yang dilindungi atau LSD. Penyelarasan tersebut dibahas secara komprehensif dalam rapat koordinasi bersama BBWS Rayu Opak di Yogyakarta pada Selasa 18 Agustus 2026. Rapat lintas sektor ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah Pemkab Cilacap meliputi Bapeda, Dinas PUPR, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana mengungkapkan bahwa pemetaan awal mengidentifikasi sejumlah lokasi pembangunan embung yang bersinggungan dengan kawasan LSD. Hal ini mendorong Pemkab Cilacap untuk mengambil langkah persuasif dan administratif agar pembangunan tidak memicu alih fungsi lahan pangan. Anissa menegaskan kejelasan status serta kekuasaan lahan sangat krusial agar pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai koridor hukum dan rencana tata ruang tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian. Sebagai langkah konkret, Pemkab Cilacap bersama pihak-pihak terkait akan melakukan verifikasi dan pencocokan data spasial LSD terhadap titik-titik pembangunan. Apabila dalam proses pencocokan ditemukan lokasi yang bersinggungan dengan kawasan lindung, opsi penyesuaian tata letak maupun rekayasa desain akan dipertimbangkan secara matang.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: 94.3 bercahaya.
1: Aduh, larane.
2: Tahan, Mak.
1: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Yang tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun Damkar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda kali ini dengan sebuah kisah peristiwa gempa yang ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan tertentu mengapa sampai mengguncangkan bumi hingga menelan korban di zaman Nabi. Kaum Nabi Musa alaihi salam, yakni Bani Israel, melihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk dari peringatan. Mulanya Nabi Musa memohon ampunan serta meminta 70 orang pilihannya menghadap Allah Ta'ala usai mereka semua berbuat salah. Mereka rupanya tidak ingin beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa yang begitu kuat hingga mereka semua pingsan. Kisah tentang gempa di masa Nabi Musa alaihi salam ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 155.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يدخل الجنة واضع. رسول الله sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses pengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah. Untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian Serba Serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Leh, kipyok temen armari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakirno regane seduluran. Barang main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Ih, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
8: 94.3

Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. 94.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

0: rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi di hari Rabu, tepatnya 19 Agustus 2026 ya. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat tanpa kurang suatu hal apapun. Seperti biasa malam hari ini kita bakal bernostalgia bareng sama Gita-Gita Pop Indonesia Lawas dan juga Mansa Lawasnya. Buat Anda yang pengen ikutan gabung silakan aja di 0811260543. Maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Si endes tenan Pak.
8: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
8: Gih Bu Lurah, siap.
9: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Jarum neraka bisa dipahami sebagai metafora untuk rasa sakit menusuk dan terus menghantui ya warga percaya. Jadi hubungan ini bukan lagi sekedar masih membuat sedih, tetapi terasa seperti siksaan ya. Ada luka, kecewa, kemarahan dan juga rasa sakit nggak berdaya. Jadi jarum neraka ini bercerita tentang cinta yang terasa seperti siksaan. Seseorang terus tertusuk oleh hubungan itu, tetapi ikatan emosionalnya membuatnya sulit benar-benar pergi, warga bercahaya. Baik, para pecinta melodi memori di manapun Anda berada, ada yang pergi tapi tak benar-benar hilang, karena sampai sekarang aku masih seperti yang dulu. Sebuah lagu spesial tak ingin sendiri buat Anda semua.

0: Pun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: 94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap. Baik, Arta langsung ketemu aja malam hari ini bareng sama Kumbang Asmara nih yang pengen online. Selamat malam, Bang.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Arta.
0: Merdeka. Ya, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya sing bendera Nora ya.
0: Bendera ya nanti ya habis jam 8.
1: Ada enggak?
0: Ya ada.
1: Iya itu yang bendera sekarang kan 17-an ke bendera gitu. Terlambat. Kita serun terus bapak Pak Marsono kali sejak Pak Aben, Pak Angel, terus juga buat Mama Rizky, Dimas, terus juga buat semuanya saja lah ya, buat Mas Tamat Tugas.
0: Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Arta ketemu juga sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Salamnya buat yang lagi dengerin melodi memori Mas Arta dimanapun berada. Salam sehat. Dan untuk gitarnya nanti ditunggu ya. Kemudian selamat malam juga buat Mbak Mustolinya yang ada di Kuripan nih. Malam hari ini pengen bagi salam juga buat Mama Anok, Mama Cantika, Mama Bintoro, Mbak Mar, Kumbang Asmara, Barka, Pak Hadi, Pak Arjuna, Epen, dan juga Mr. Tondo. Buat Mas Arta Matugas, semoga sehat selalu. Terima kasih.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak go dandan dapur ti anak
1: gone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasin aku kan ngerokok sih mereka kewe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
13: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
14: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
15: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
14: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
13: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas

0: Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Potensi pariwisata Pulau Nusa Kambangan kembali menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap mendorong pemerintah Kabupaten Cilacap untuk serius mengolah dan mengembangkan sejumlah titik potensial di pulau tersebut, khususnya kawasan Pantai Pasir Putih di selatan yang menghadap Pangandaran, Jawa Barat. Ketua Komisi B DPRD Cilacap Didi Yudi Cahyadi menilai keindahan Pasir Putih Nusa Kambangan memiliki daya tarik luar biasa yang bahkan mengalahkan destinasi wisata Pangandaran. Menurutnya, Pemkab Cilacap tidak perlu merebut atau mengelola seluruh area pulau, melainkan cukup fokus pada spot-spot strategis yang memungkinkan secara teknis dan legal. Salah satu konsep yang digagas adalah membuka akses wisata dari wilayah Patimuan dan Rawaapu.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 Jaya FM paling pas untuk Cilacap, baru jam 8 malam lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Anda yang masih setia di Melody Memory, dan yang baru gabung juga selamat malam. Arta langsung ketemu aja malam hari ini bareng sama Bunda Wastuti. Mau request gitarnya nanti ditunggu. Salam semangat buat semua pendengar bercahaya dimanapun berada. Merdeka buat Mas Arta, selamat tugas sampai selesai. Ada Pak Gamal juga yang ada di DI Panjaitan, malam hari ini pengen diputerin Mas Arta arti kehidupan dari albumnya Mus Mujiono untuk semua penikmat bercahaya. Selamat malam, dan buat Mas Artanya mata aktivitas di malam hari ini semoga selalu sehat, amin. Terus juga ada bapaknya Guntur yang ada di Kota Belitang, Oku Timur, Palembang. Hadir kembali Mas Arta menyapa semua warga bercahaya. Oh iya, yeah. Salam buat Mbak Musolinga, Mama Rizky di Petarangan, Mama Enok, Bunda Bintoro, Mas Arjuna, Bos Kirno, dan spesial buat Mas Arta. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Konidionya nanti ditunggu ya. Kemudian selamat malam juga buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang, malam hari ini juga pengen dimainkan gitarnya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor bercahaya dimanapun berada. Ada Mbah Kartim juga, selamat malam, yang ada di Serandil, malam hari ini pengen salam juga buat Andre Jakulon. Terus juga ada Tini, Tura, Karsono, Budi, Cipto, dan semuanya selamat malam. Oke.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: istri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

94.3 Percaya FM, paling pas untuk Cilacap. 32 menit pas dari jam 8 malam nih ya. Jadi lumayan, masih ada 30 menit lagi untuk Arta bisa temenin Anda malam hari ini di Melody Memory. Selamat malam buat Kang Arjuna yang ada di Kroya. Barusan Fernandonya sudah saya puterin ya, karena dari tadi juga belum muncul dari manca, jadi saya mainkan. Salamnya buat Mbak Mustolinga, Bapak Guntur di Palembang, Babe Sukar, Mbah Karti, Mama Rizky Petarangan, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi monitor Bercahaya. Buat Mas Artanya bertugas sampai selesai dan semoga sehat selalu. Terima kasih buat Kang Arjuna. Tadi ada bapaknya Guntur yang ada di Oku Timur Palembang, minta dimainkan gitarnya dari Konidio. Ini saya mainkan untuk Pak Guntur.

0: Petang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul itu.
4: Kayu kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
5: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
3: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
9: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
8: Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
9: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
10: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
8: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
9: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
11: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-baran ra kenang lamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau yang ngerokok sih orang kawin waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Oke, warga berjaya, sampai di sini kebersamaan Arta di Melodi Memori ya, dan insya Allah besok malam masih ketemu lagi di jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Luar Jaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

0: Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya,
1: Fajar 2026 perkuat rantai industri halal Jateng dan tingkatkan omset UMKM. Kopda Panjat Tebing Kabupaten Sragen 2026 sukses diselenggarakan. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Festival Jawa Tengah Syariah atau Fajar 2026 kembali menjadi etalase pengembangan ekosistem halal di Jawa Tengah. Tak sekedar menghadirkan produk halal, ajang yang digelar di Queen City Mall Semarang pada 6 hingga 9 Agustus 2026 itu juga membuka peluang pasar lebih luas bagi pelaku UMKM. Wakil Gubernur Jawa Tengah Teci Yasin Maimun mengatakan Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Jateng dengan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim. Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan pengembangan ekosistem halal dilakukan dari hulu hingga hilir. Di antaranya melalui pembangunan rumah potong hewan halal di Kabupaten Magelang, rumah potong ayam di Kabupaten Jepara yang bekerja sama dengan pondok pesantren, hingga pengembangan kawasan kuliner halal aman dan sehat atau khas. Ditambahkan keberadaan kawasan kuliner bersertifikat halal, fasilitas ibadah yang memadai, serta layanan yang ramah muslim dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara khususnya dari negara-negara Timur Tengah. Gus Yasin menambahkan tujuan utama pengembangan ekonomi syariah bukan semata meningkatkan transaksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Nur Nugroho mengatakan, Fajar 2026 mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan melalui sinergi penguatan literasi dan halal value chain. Tema tersebut menekankan pentingnya memperkuat literasi masyarakat sekaligus membangun rantai nilai halal dari sisi produksi hingga konsumsi. Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Cabang Olahraga Cabor Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026 sukses diselenggarakan di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga GOR Diponegoro Sragen. Rara Anggita melaporkan.
1: Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA Cabang Olahraga Cabor Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026 sukses diselenggarakan di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga GOR Diponegoro Sragen. Ketua Panitia POPDA 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, POPDA mempertandingkan dua kategori lomba, meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Sebanyak 46 orang pelajar putra putri mengikuti kejuaraan tersebut, terdiri dari SD 13 orang putra putri, SMP 26 putra putri, SMA 7 orang putra putri. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan juga diharapkan mampu memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar di Kabupaten Sragen. Dukungan dan perhatian dari pihak sekolah juga diharapkan semakin meningkat, sehingga pembinaan atlet usia dini dapat berjalan secara berkesinambungan. Melalui penyelenggaraan POPDA, diharapkan lahir atlet-atlet muda berbakat yang mampu mengukir prestasi, baik di tingkat regional maupun nasional, sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Sragen pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang.
2: POPDA kali ini diikuti oleh 46 peserta, terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA, memperebutkan kategori speed, lead, putra, dan putri. Jumlah peserta masing-masing dari SD ada 13 orang, dari SMP 26 orang, dan dari SMA ada 7 orang. Semakin dikenalnya olahraga panjat tebing khususnya di Sragen, dan semakin semaraknya atensi dari siswa-siswa sekolah untuk bergelut di olahraga panjat tebing.
1: Demikian Rara Anggita, reporter RPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Penyaluran dan pencairan dana desa DD reguler tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga telah selesai 100% usai selesainya keterserapan dana desa tahap 2 oleh 224 desa di Kabupaten Purbalingga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Penyaluran dan pencairan dana desa DD reguler tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga telah selesai 100% usai selesainya keterserapan dana desa tahap 2 oleh 224 desa di Kabupaten Purbalingga. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Kelurahan Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti menjelaskan bahwa proses penyaluran tahun ini berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sudah tidak adanya ketentuan pembagian penyerapan ketat 40-60%. Naning menceritakan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, proses pencairan dana desa tahap 2 baru selesai di bulan Oktober karena ada ketentuan sebelum pengajuan pencairan tahap 2 harus menyertakan bukti penyerapan dana desa tahap 1. Dijelaskan Naning, total alokasi dana desa reguler pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp79.083.926.000, sedangkan untuk tahap 2 telah pencairan 100% sebesar Rp40.477.834.000 lebih. Dengan tuntasnya pencairan dana desa di seluruh desa, Naning mengimbau seluruh pemerintah desa untuk segera merealisasikan program-program yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan desa. Bagi desa yang mampu mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan fisik, ia berpesan agar proyek infrastruktur atau kegiatan fisik segera dikerjakan, memanfaatkan cuaca yang mendukung, yakni di musim kemarau.
4: Cepat karena nggak ada yang 60-40. Begitu yang sudah cair tahap 1, bisa besoknya bisa langsung mengajukan karena nggak ada ketentuan penyerapan 40-60. Tahap 1 udah clear lama. Penyerapan di desa, kita sih bisa lihat dari siskodes, cuma kan siskodes itu kan penginputan, ada yang desa fisiknya sudah, tapi secara pengespejian belum diinput, kan juga mempengaruhi. Ya segera aja dilaksanakan yang sudah tertuang di dokumen perencanaan, segera saja. Untuk yang mampu menganggarkan fisik ya, mungkin ada ya desa yang mampu menganggarkan fisik, ya segera saja mumpung masih musim kemarau.
3: Naning juga berpesan agar desa tertib administrasi untuk segera menginput laporan secara real-time melalui sistem keuangan desa Siskeudes. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Polres Sragen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Sragen sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan pemukiman masyarakat. Rara Anggita melaporkan.
2: Polres Sragen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Sragen sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla dan pemukiman masyarakat. Apel dipimpin langsung Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI dan Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Kamis 6 Agustus 2026 di Lapangan Wira Pratama Mapolres Sragen. Dalam amanatnya, Kapolres Sragen menjelaskan, apel tersebut menjadi bentuk komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kesiapsiagaan, menyatukan pola penanganan, serta memastikan respon cepat terhadap setiap potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen. Turut hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, kepala dinas instansi terkait diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PTJSN, BKPH Tangen, unsur TNI, dan instansi pendukung lainnya. Jalannya apel diikuti 479 personel Polres Sragen.
3: Apel kali ini merupakan suatu momen penting yang harus kita laksanakan dalam rangka upaya pencegahan dan kesiapsiagaan kita semua untuk menghadapi bencana terutama terkait dengan karhutla yang terjadi di wilayah hukum Polres Sragen. Mengingat wilayah Kabupaten Sragen yang kita cintai ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana kebakaran lahan yang cukup tinggi, di mana di wilayah Kabupaten Sragen, terutama di wilayah utara Bengawan, terdapat beberapa lahan tebu yang pada pasca panen, kebiasaan para petani dengan alasan untuk mempermudah pembersihan lahan, maka dilakukan pembakaran. Dengan melihat potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat terhadap bencana yang ada, maka apel kesiapan penanggulangan bencana ini diperlukan untuk melihat kesiapan kita semua dalam rangka mengantisipasi bencana baik secara personel maupun ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang ada.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Pengelolaan sampah di pasar tradisional di Purbalingga belum optimal dan diwarnai dengan aktivitas pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
4: Pengelolaan sampah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga masih sebatas penampungan dan belum dimanfaatkan. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dindakop UKM Purbalingga Edi Sowarno mengatakan saat ini metode penanganan sampah di pasar masih beragam, mulai dari pengangkutan berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman DLHPKP, pembakaran menggunakan tungku cor khusus seperti di Pasar Kertanegara, Cipaku, dan Pasar Tobong, hingga pengiriman ke TPS 3R terdekat seperti yang diterapkan di Pasar Badok Bancar. Dijelaskan Edi, belum optimalnya pengelolaan sampah di pasar akibat masih terbatasnya fasilitas pengelolaan. Edi juga menyebutkan secara volume, sampah murni dari pasar sebenarnya tidak terlalu banyak, namun limbah dari masyarakat sekitar turut menyumbang volume sampah, sementara daya tampung TPS 3R sangat terbatas.
5: Karena volume sampah dari pasar, sebetulnya sih kalau secara volume sampah dari pasar nggak terlalu banyak. Tapi dari masyarakat juga ikut menambah atau membuang di sana. Daya olah atau daya tampung dari TPS 3R ya yang ada di sana mungkin belum seimbang untuk mereduksi seluruh sampah yang ada. Kita sampai saat ini sampah-sampah kita masih ya sifatnya di kampung, kemudian ada dua jenis di pengambilan oleh dinas lingkungan itu. Yang kedua ada yang dibuang ke sampah di lokasi dekat pasar, dan juga ada yang dikelola dengan mengurangi volume sampah dengan cara dibakar yang tentunya tetap memperhatikan faktor-faktor polusi udara.
4: Edi berharap agar masyarakat tidak ikut menambah volume sampah di pasar dan membuang sampah sembarangan di lingkungan pasar, sebab setiap sampah yang dibuang sembarangan akan menambah beban petugas dan mengganggu keasrian pasar. Fitri Hasanah melaporkan.
1: 5.030 butir obat berbahaya atau ubaya jenis trihexpenidil dan 1,64 gram sabu disita Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen selama bulan Juli 2026. Rara Anggita melaporkan.
2: 5.030 butir obat berbahaya, obaya, jenis trihexpenidil, dan 1,64 gram sabu disita Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen selama bulan Juli 2026. KBO Satres Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH menjelaskan, dalam kegiatan yang dilaksanakan mulai 15 Juli hingga 29 Juli 2026 tersebut, berhasil mengungkap 6 kasus dengan 6 tersangka. Untuk obaya, pada ungkap periode Juli 2026 menjadi ungkap terbanyak sepanjang tahun 2026. Seluruh tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dengan peran dan barang bukti yang ditemukan. Ditambahkan, pengungkapan jumlah kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Sragen dalam menekan peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Sementara, Satnarkoba Polres Sragen mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar.
6: Kegiatan yang sudah kita laksanakan selama bulan Juli, yaitu tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 29 Juli 2026. Pada bulan Juli ini, kita berhasil melaksanakan ungkap kasus dengan jumlah 6 kasus. 6 kasus dengan 6 tersangka. Adapun untuk BB barang bukti yang berhasil kita sita, yaitu obat berbahaya sejumlah 5.030 butir. Semuanya jenis trihexpenidil. Kemudian sabu itu sejumlah 1,64 gram. Jadi dari ungkap yang sudah kita laksanakan dengan tadi yang sudah saya sampaikan pada bukti itu sudah kita lakukan penyitaan dan penangkapan penetapan pengadilan. Tinggal nanti menunggu pemberkasan dari tahap 1 sampai nanti P21 sehingga bisa dilaksanakan tahap 2. Adapun untuk obat berbahaya, mungkin selama tahun 2026 ini sampai dengan bulan Juli, hasil ungkap kita yang bulan Juli ini menjadi yang paling banyak, yaitu sekitar 5.030 yang dilakukan oleh saudara MAH di wilayah Jumbangan, Prenganom, Masaran, Sragen, yang tersangka adalah sebagai pengedar. Jadi rencana obat ini yang dia beli melalui temannya yaitu melalui WhatsApp, kemudian diedarkan ke wilayah Sragen.
2: Demikian Rara Anggita, reporter RPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is, Bu.
7: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
7: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
8: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
7: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok, apa cek mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
7: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
2: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
10: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
11: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
10: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
11: Serius? Wah, jadi gak sabar.
10: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
11: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
10: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.

sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai, Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk jelajah satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam sugeng dalu warga bercahaya. Alhamdulillah ge bakul mendoane wis bisa dasar maning ya lur ya. Kangen karo mendoan ora lur. Ya mumpung hawane tesi adem ya cocok kaya man mendoan ya ben anget awake. Pamaning nginume wedang jahe wis jeng. Mantul pokoknya mantep betul. Sing ada pesan mendoan langsung bae nang 0811260543 sing ada ya tetap bisa ngringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Ini lagi lagunya mana doyok apa ya? Nyut nyut nyut, capal sing sirai, senut senut. Nek kepengen ngepiar ya, pesan mendoan kalau sambel gue ya, men mandan. Sumbringah maning. Ya sugeng dalu kang su sing nang jeruk lagi mendoane kang artan jajal di apa ke? Oh iya, Jogja Bandung ya. Ya ya ya, Jogja Bandung ya, Vita Mala bayane kalau salah ya Kang Sud ya. Basing ya, jam 10 aja kelalen ya, tetap nyongarep lelang mendoan. Melodi dangdut kenangan. Di Maloran dongol-dongol Jogja Bandungnya Kang Suhut beri bagi. Ya wis benar yang menembak kayu. Evita malah kena ya. Sing liane sing arep gabung langsung bae ya nang 0811260543. Wah, wow, jam 10 maring dhuwur ya. Menar rintik-rintik senduge mandan dawa juga.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Siaran Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas, untuk Cilacap, Palingpas.

Wis jam 10 ge lur wayahe Kang Arta lelang mendoan ya. Mendoane sing pertama sing tak lelang ge Bang Megi Set lebih baik sakit gigi.

Nah, gue lur lelang mendoane sing pertama ya, mane Abang Megi Z lawane lelang mendoane ngone Kang Ona Sutra, sisa-sisa cinta.

Ya langsung didukung Belur, lelang mendoane garap milih Bang Megi Z lebih baik sakit gigi apa milih sisa-sisa cinta oleh Ona Sutra ya. Matur nuwun, gesingis pada dukung nangkong 8112605543. Sing pertama dukung ke anak Bapak ke Guntur Gendis ya, sing nang Kota Blitang Oku Timur Palembang yang milih nomor loro Kang Arta. Ya wis matur nuwun Kang Arjuna sing nang Kroyan yang milih nomor sisi Kang Arta. Terus siji maning mamake Rizki sing nang Petarangan Kemranjen yang milih nomor siji Kang Arta Megi Z. Ya wis berarti sing menang ke oleh Bang Megi Z ya, lebih baik sakit gigi. Ya wis matur nuwun sing wis padha dukung nang lelang mendoan Melodi Dangdut Kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Kamu nempat RT dengan wilanak ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu malam.
3: Ya enak, ya mau
2: buat cicit. Kalau petanyo ya.
3: Nek rokok lang pak, cukai nek pak, polosan ke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek, nggak mau cukai palsu, apa mana nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Nggak
4: sih kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
5: Jadi guys, ngomong kalau siapa? Bilang ngeku, ngerana lu kirim rayu anak. Woi, kok terima kayaknya lagi ya?
6: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Warga Bercahaya Kabupaten Cilacap ini menjadi salah satu daerah dengan temuan HIV yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap melalui SIHA21, tercatat 2.641 orang dengan HIV. OD HIV berdasarkan distribusi kecamatan sesuai data KTP. Angka tersebut menempatkan Cilacap pada peringkat kedua di Jawa Tengah berdasarkan indikator dan periode yang digunakan. Oke, Kang Arta ketemu dulu sama Babe Sukar nih ya. Oh, hilang apa ya? Masuk lagi. Siap, B. Selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum, Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, B?
1: Iya. Kenang HP orang anak tadi nyanding radio nyonggo dunia gitu.
0: Iya, harus nyanding tadi nengok kerungu itu ya.
1: Iya mas, kenang HP orang mau nih tadi nyong medek mau radio gitu.
0: Ya tadi kerungu suara nyong ya apa, anu pe?
1: Iya. Iya. Kang Dina kebingi orang.
0: Orang iya.
1: Siaran Mas Arta.
0: Anu mingar-mingur lah beh, biasa.
1: Itu kan tadi menduan iki dari bakul menduan ora buka napa iki. Oh, jebule pitulasan sik nyung aja kuwi.
0: Nah iya. Guter berarti menduan.
1: Ya, yang penting pada sehat ya Mas, terutama Mas Arta ya kowe sing sehat terus selalu karo kru-kru ne. Kayak Pak Dewi, kayak Mbak Adel, Pak Dayasin, pada sehat ya, menduanya siap orang gie?
0: Siap ya, apa gie?
1: Yang kepenginnya sing santai-santai belum mas?
0: Santai ramai-ramai ya?
1: Yang kok di hotelnya gue itu jalan yang buku yang ngelaku gue kena temutan zaman kemana sih?
0: Tapi iya, zaman kemien.
1: Iya zaman mian, zaman anyar gue lagu gue metu iya gue tadi nyong lagi waktu gue ana nostalgia cara si kine aja gue lah. Ya gue nomen santai gue ngotak kirimna karo Mas Arjuna Rinang Roja apa buka kapurung aja gue.
0: Wis.
1: Terus Mama Rizky ana Mama Mas Tolina apa ya?
0: Mas Tolina.
1: Iya, ya gue lah anu jenengane ora pada apal ya. Ya karo kabeh bae sing lagi pada anu monitor radio Bercahaya.
0: Iya, Be. Di
1: pandu karo Mas Arta ya gue. Iya. Ya matur nuwun waktune Mas Arta.
0: Sami-sami, ya, Be.
1: Mandan lir-lir nyong tadi.
0: Ayo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapake Guntur Gendis. Adem banget gie Kang Arta nang Blitang. Ya padahlah ya Kang nang kene badem nyong. Nyong arep jaluk mendoane gie. Karo kopine setengah gelas. Tapi sing kental men pripate melolor ya. Salam go Babe Sukar sing demen bunggah, terus go Kang Arta ya matur nuwun ya pada-pada. Sugeng dalu Mak.
2: Sugeng dalu Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mas Arta?
0: Ya gege Mak, kering-kering bulet.
2: Oh iya iya. Rong dina aku bali rewang betek pelalain buka ke radio.
0: Iya kek.
2: Sebulan ya. Nuk lundungan tong. Jangan karo mendoane.
0: Iya mendoane lagi timpus.
2: Iya. Lah iya sih kewis maring bok.
0: Iya.
2: Wis tanya goreng maning maksudnya.
0: Kita yang lah.
2: Ya iya tekanu kita, kita tanggal pirenyong tek rewang tek pelalai Bali mandan
0: sekitar tanggal
2: jam 10 batira tek tinggal kafe.
0: Tanggal pitulas
2: kuwi. Pelalai kepengin pesen mendoane Mas Arta jebule kelundungan tok.
0: Mendoane
2: ya belum. Ya lotak banget, Bok.
0: Ya iyalah.
2: Ya ya ya. Siki tak berdaya Mas.
0: Tak berdaya. Mernawati
2: ya. Iya kayak anu matane mandan lir-lir tadi.
0: Melu boy.
2: Lah iya iya. Ya, tak kirim nang anu Mas.
0: Enggak usah, Pak.
2: Ya, kanggo Kumbang Asmara, ya sing ngake melek. Enggak usah. Terusan Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya wis kukudan wis laris maning manis panjong kimpul. Kanggo Bapak Sukarya, moga-moga sehat selalu. Ya, kanggo Mas Artane sehat selalu, rezekine lancar full barokah. Mingar mingure ilang.
0: Wis ilang nggih.
2: Iya kuwi diweken batin.
0: Ajalah. Wis mabur
2: mengangin. Iya diweken batin kuwi iya. Ya, matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, sekian amburine maning Kang Arjuna apa ya. Ya wis, tak terima sisan ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Arjuna. Baik Kang.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para krungu apa ya Kang Arjuna apa ya.
3: Orang suaranya Mas.
0: Oh iya, berarti HP ini gue. HP ini Kang Arjuna gue mikir sing orang mati suaranya berarti biasanya kena kadang-kadang nge-nelfon BG gue ya. HP ini nyumpe iya kadang-kadang wis hola hole hola hole hola hole ora kerungu-kerungu banyak nih. Tapi mikir Babe Sukar karo memakai rezeki ya bisa HP ya. Santai bebe. Angis merem ya wis alhamdulillah.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur
4: sing mentul-mentul itu.
3: Kayu kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
3: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: Mika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
1: karena rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sing anak pika cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu tercurah di sini dalam rintik-rintik sendu.

Namaku Riana, dan ini kisahku dalam rintik-rintik sendu. Ada satu kisah cinta yang pernah tumbuh dengan sangat sederhana, namun harus kandas sebelum benar-benar dewasa. Aku dan Mas Priyo pernah saling mencintai, saling menggenggam mimpi, sampai akhirnya dunia memisahkan kami dengan cara yang sunyi. Hubungan itu tak direstui orang tuanya. Bukan karena kami salah, tapi karena aku hanya perempuan pekerja toko, sementara Priyo adalah anak kuliahan dengan masa depan yang katanya harus sejajar. Aku belajar menerima perpisahan yang bukan kuinginkan, tapi ku peluk dengan lapang meski hati terluka. Waktu berjalan, 10 tahun berlalu seperti halaman buku yang terus dibalik. Aku mendengar kabar tentang Mas Priyo, bahwa pernikahannya tidak berjalan bahagia dan kini ia menduda. Kabar itu datang tanpa sengaja, dan anehnya tidak lagi menimbulkan perih. Aku hanya terdiam sejenak, mengingat Riana yang dulu, yang pernah menangis dalam diam, yang pernah merasa kecil karena tak dianggap cukup. Hari ini aku sudah berada di tempat yang berbeda. Aku punya keluarga kecil yang hangat, tawa yang tulus, dan hidup yang kujalani dengan rasa syukur. Kisah dengan Mas Priyo kini hanya kenangan, bukan untuk diulang, apalagi diminta kembali. Dalam diam, aku hanya mengirim doa. Semoga Mas Priyo menemukan kebahagiaannya sendiri. Karena cinta yang dewasa, kadang tak harus memiliki, cukup merelakan dengan ia.

0: Bu, minta Bu buat makan.
1: Kamu gak sekolah, Nak?
0: Enggak, Bu.
1: Orang tuamu mana?
0: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
1: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
2: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

ngerti-ngerti bisa jam 11 wengi gelur mangsane Kang Arta kugudan mendoane melodi dangdut kenangan. Sedurunge matur nuwun sing pada gabung nang 08112605443. Insyaallah esuk wengi ya ketemu maning ya. Kang Arjuna sugeng dalu ge. Ya ge lagune esuk bae ya Kang Arjuna ya. Nah wis ora nyukup maning waktune. Ya wis lur sugeng dalu sugeng istirahat. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Subening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar Bercahaya FM dimanapun anda saja berada, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dapat menemani perjalanan dan aktivitas para pendengar sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar tetap berada di dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di dalam hidayahnya sehingga segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Para pendengar Percaya FM yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka hidup istiqomah, maka akan turun ke tengah mereka malaikat dan berkata, jangan susah, jangan takut, kamu telah dipersiapkan surga yang menyenangkan. Jadi ayat ini memberikan satu inspirasi bahwa ketika kita sudah bertauhid secara benar, yaitu mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah, karena boleh jadi bisa saja manusia bertuhan selain Allah, tetapi di ayat ini adalah ketika seseorang itu sudah berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian hidupnya istiqomah. Istiqomah itu hidup yang terstruktur, hidup yang disiplin, hidup yang terjadwal. Ketika bangun dari tidur subuh misalnya, langsung ke tempat wudhu, mengambil wudhu, kemudian sholat subuh, kemudian mengurus, mulai merebus air, memasak, sampai dengan hendak zuhur, itu semuanya sudah ada jam-jamnya, sudah ada aktivitas di jam-jam tertentunya. Termasuk adalah kapan harus sarapan, kapan harus istirahat, kapan harus tidur siang meskipun sebentar, kapan melanjutkan aktivitas, dan kapan harus selesai di hari itu. Ini adalah yang disebut dengan hidup istiqomah. Kalau sudah bisa hidup istiqomah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti malaikat akan turun ke tengah mereka dan berkata, Alla takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan susah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena kamu sudah dipersiapkan untukmu surga yang menyenangkan. Dikasih info yang menyenangkan berupa surga yang akan dihuni oleh kamu sekalian, orang-orang yang hidupnya istiqomah. Sehingga Istiqomah bukan lagi sesuatu yang sekedar ditembangkan, bukan sesuatu yang sekedar dinarasikan, diungkapkan dalam bentuk puji-pujian misalnya, tetapi harus aplikasi, harus ada implementasi di dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita masing-masing itu hidupnya adalah istiqomah. Tauhidnya sudah benar, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kemudian bermusyrik kepadanya. Karena ada resiko-resiko musyrik, resiko-resiko yang bertuhan kepada selain Allah adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa dari perbuatan musyrik dan akan mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Kemudian wa may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Orang yang bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka haram baginya masuk surga. Karena memang tempat orang yang menduakan Allah itu tidak di surga, tetapi di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bangunlah terus pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang alam semesta, sehingga dapat mendudukkan kita sebagai makhluknya dan bisa mendudukkan Allah sebagai Tuhannya, sehingga tidak lagi kemudian berbuat musyrik kepadanya. Karena jangankan Gusti Allah, kita saja manusia sebagai orang tua ketika menyuruh anaknya kemudian tidak dipatuhi, maka tentunya juga akan marah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umatnya untuk menyembah kepadanya kemudian pada membangkang, kiranya adalah masuk akal ketika harus murka, harus marah. Wong kita saja sebagai manusia biasa yang karena menjadi orang tua menyuruh anaknya tidak setia, menyuruh anaknya kemudian tidak sendiko dawuh saja, kemudian bisa marah, bisa murka. Lah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang mencukupi kita semuanya dari sisi pemberian umurnya, dari sisi pemberian rezekinya, dari sisi segalanya yang diberikan kepada kita berupa nikmat-nikmat itu, kemudian malah yang disuguhkan kepadanya sebuah kemungkaran, sebuah kemusyrikan, maka tentu akan murka, akan marah. Nah, kalau kita mampu, lagi-lagi kembali kepada mau untuk mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, hidupnya kemudian teratur, terukur, maka akan efektif, dibantu oleh malaikat, dipersiapkan kepada kita surga yang menyenangkan. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: tempat penyimpanan jaring di Dermaga 2 Cilacap terbakar. DPRD Cilacap dorong pengembangan wisata pantai Pasir Putih Nusa Kambangan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bass untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Rdiga dan berikut informasi selengkapnya. Sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Melalui NU Care Lazisnu Cilacap, bantuan air bersih terus disalurkan kepada warga terdampak kekeringan. Kepala Cabang NU Care Lazisnu Cilacap, Farah Diba, mengatakan hingga Selasa 18 Agustus 2026, sebanyak 352.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada sekitar 5.000 kepala keluarga. Bantuan tersebut menjangkau 8 kecamatan, yaitu Patimuan, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Jeruk Legi, Adipala, Wonerja, dan Dayiluhur. Farah mengatakan, distribusi bantuan merupakan bagian dari aksi kemanusiaan yang didukung program Kotak Infak atau Koin NU. Ia berharap semakin banyak pihak ikut berkontribusi mengingat kebutuhan air bersih Kotak Infak atau Koin NU. Ia berharap semakin banyak pihak

0: Nu Cilacap, LPBINU, serta BPBD Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebakaran terjadi di tempat penyimpanan sementara jaring nelayan di Dermaga 2, belakang kantor Toksindo, Jalan Lingkar Selatan Cilacap pada Selasa pagi 18 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, kebakaran diketahui sekitar pukul 5 pagi. Api itu sudah membesar dan sempat menyambar kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi. Kondisi angin yang cukup kencang membuat warga khawatir api merembet ke kapal lainnya. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan pelabuhan PPSC Cilacap. Laporan diteruskan oleh petugas keamanan bernama Suroso ke pos pemadam kebakaran Cilacap pada sekitar pukul 5 lewat 15 menit. Tim damkar kemudian bergerak menuju lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pendinginan dan overhaul untuk memastikan tidak ada lagi titik api. Dalam proses pemadaman, petugas menghabiskan sekitar 8.000 liter air. Menurut Gatot Arif Widodo, penyebab sementara kebakaran diduga berasal dari puntung rokok. Tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Sementara itu, sekitar 60 tinting atau lembaran jaring nelayan terbakar. Kerugian materi diperkirakan mencapai sekitar 4 juta rupiah. Petugas damkar selanjutnya melakukan pendataan dan pelaporan setelah memastikan kondisi di lokasi aman.
2: Akan kami sampaikan tentang kejadian kebakaran yang ada di posisi PPSC ya, PPC Cilacap pada tanggal 18 Agustus 2026. Waktu melapor pukul 5.15 menit dini hari pada setelah subuh. Pemiliknya adalah Saudara Seno. Saudara Seno adalah 50 tahun, alamat Kios Pasar PPC. Kemudian kami sampaikan saksinya adalah para warga sekitar PPC. Kemudian Pak Seno melihat api sekitar pukul 5 pagi, sudah membesar di bagian posisinya di belakang kantor atau pabrik Toksindo. Kemudian jaring yang khawatirkan menyambar kapal nelayan karena memang berdekatan dengan parkir kapal nelayan yang pada waktu itu sangat penuh dengan nelayan yang tidak melaut. Kemudian kami mendapatkan laporan pada pukul 5.15 menit. Kemudian tim langsung meluncur menyiapkan APD ke lokasi tersebut dengan waktu tempuh 3 menit sampai lokasi. Kemudian kita melaksanakan pemadaman dan pendinginan dilakukan dengan overhaul. Pada kesempatan ini, taksiran kerugian kurang lebih 4 juta. Karena itu ada isinya adalah 60 lembar jaring nelayan. Menurut saya juga lebih harganya karena sekarang harga jaring nelayan itu mahal. Kemudian kita menyelesaikan waktu dalam 20 menit. Yang terlibat adalah teman-teman pos damkar Cilacap, kemudian ada unsur relawan pemadam kebakaran dan teman-teman Basarnas kantor Cilacap. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman media, dan kami harapkan untuk masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok atau membakar sampah yang tidak terkontrol, yang tidak diawasi dari mulai menyalakan sampai dengan selesai. Kemudian memastikan ketika sudah selesai, kami harapkan juga dipastikan sudah benar-benar padam. Karena beberapa peristiwa waktu yang lalu, pembakaran sampah itu akhirnya jadi merembet ke bangunan rumah atau bangunan gedung atau mungkin dunia usaha.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 9.551 warga binaan dan anak binaan di Jawa Tengah menerima remis dan pengurangan masa pidana dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Pemberian remisi dipusatkan di Lapas Kelas 1 Semarang dan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.516 narapidana menerima remisi umum tahun 2026, sementara 35 anak binaan mendapatkan pengurangan masa pidana umum. Kepala Kanwil Dijen

0: Pas Jawa Tengah Mardi Santoso mengatakan remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana, tetapi bagian dari proses pembinaan untuk mendorong warga binaan terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Dari 9.516 narapidana penerima remisi, sebanyak 9.262 orang mendapatkan remisi umum 1 dan 254 orang menerima remisi umum 2. Sementara seluruh 35 anak binaan mendapatkan pengurangan masa pidana umum kategori remisi umum 1. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menekankan pentingnya perubahan dan pemulihan bagi warga binaan setelah menjalani proses hukum. Menurutnya, pembinaan di lembaga permasyarakatan harus menjadi bekal agar warga binaan mampu kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Ahmad Lutfi juga mengapresiasi berbagai karya warga binaan yang dihasilkan melalui program pembinaan. Karya tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk membangun kepercayaan diri dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lapas kelas 1 Semarang menjadi UPT dengan penerima remisi umum terbanyak, yaitu 1.005 orang, terdiri atas 988 penerima remisi umum 1 dan 17 penerima remisi umum 2. Pemberian remisi diharapkan menjadi momentum bagi warga binaan untuk terus meningkatkan kemandirian dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Emangan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih dan masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. SMP Negeri 2 Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar serangkaian perlombaan dalam bentuk fun games. Kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme ini diikuti oleh peserta dari 24 kelas, di mana setiap kelas diwakili oleh 21 siswa untuk bertanding dalam ragam permainan seru. Suasana semarak warnai jalannya perlombaan yang menghadirkan berbagai jenis permainan interaktif seperti joget kursi, estafet nampan menggunakan balon, balap karung, estafet menggulingkan bola, hingga lomba memasukkan paku ke dalam botol. Kepala SMP Negeri 2 Dayeuhluhur, Melania Duyani Hernawati, menyampaikan harapannya agar ajang perlombaan ini mampu menghadirkan suasana yang menyenangkan, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa cinta tanah air di kalangan para siswa. Dengan keterlibatan aktif dari seluruh perwakilan kelas, perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di SMP Negeri 2 Dayeuhluhur tidak hanya berjalan semarak, tetapi juga memberikan pengalaman yang positif dan berkesan bagi para siswa.
4: Lintas Bercahaya.
5: Potensi pariwisata Pulau Nusa Kambangan kembali menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap mendorong pemerintah Kabupaten Cilacap untuk serius mengolah dan mengembangkan sejumlah titik potensial di pulau tersebut, khususnya kawasan Pantai Pasir Putih di sisi selatan yang menghadap Pangandaran, Jawa Barat. Ketua Komisi BDPRD Cilacap Didi Yudi Cahyadi menilai keindahan Pasir Putih Nusa Kambangan memiliki daya tarik luar biasa yang bahkan mengalahkan destinasi wisata Pangandaran. Menurutnya, Pemkab Cilacap tidak perlu merebut atau mengelola seluruh area pulau, melainkan cukup fokus pada spot-spot strategis yang memungkinkan secara teknis dan legal. Salah satu konsep yang digagas adalah membuka akses wisata dari wilayah Patimuan dan Rawa Apu. Mengingat Nusa Kambangan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Didi menekankan pentingnya pemenuhan aspek legalitas, tata ruang, dan kajian matang. Untuk itu, Komisi BDPRD Cilacap telah menganggarkan dan mendorong Dinas Pariwisata menyusun rencana induk kepariwisataan serta detail engineering design pada tahun ini. Didi meminta Pemkab Cilacap melalui pihak eksekutif untuk bergerak cepat dan aktif melakukan lobi ke pemerintah pusat guna menanyakan syarat-syarat legalitas yang dibutuhkan. Langkah proaktif ini dinilai sangat penting demi mengoptimalkan peluang ekonomi baru serta meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap.
4: Lintas Bercahaya.
5: Pemkab Cilacap terus mengawal rencana pembangunan infrastruktur sumber daya air agar selaras dengan upaya perlindungan kawasan pertanian produktif. Melalui koordinasi intensif bersama Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Rayu Opak dan instansi teknis terkait, Pemkab Cilacap memastikan setiap titik lokasi proyek, terutama pembangunan embung, disesuaikan dengan data lahan sawah yang dilindungi atau LSD. Penyelarasan tersebut dibahas secara komprehensif dalam rapat koordinasi bersama BBWS Rayu Opak di Yogyakarta pada Selasa 18 Agustus 2026. Rapat lintas sektor ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah Pemkab Cilacap meliputi Bapeda, Dinas PUPR, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana mengungkapkan bahwa pemetaan awal mengidentifikasi sejumlah lokasi pembangunan embung yang bersinggungan dengan kawasan LSD. Hal ini mendorong Pemkab Cilacap untuk mengambil langkah persuasif dan administratif agar pembangunan tidak memicu alih fungsi lahan pangan. Anissa menegaskan kejelasan status serta kekuasaan lahan sangat krusial agar pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai koridor hukum dan rencana tata ruang tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian. Sebagai langkah konkret, Pemkab Cilacap bersama pihak-pihak terkait akan melakukan verifikasi dan pencocokan data spasial LSD terhadap titik-titik pembangunan. Apabila dalam proses pencocokan ditemukan lokasi yang bersinggungan dengan kawasan lindung, opsi penyesuaian tata letak maupun rekayasa desain akan dipertimbangkan secara matang.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersalawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asem banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT yang wira nake.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan?
9: Kenalan. Ini dari kanca kuku, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo parah.
9: Ya enak, ya mau.
7: Bukan cincin. Kalau petanyong ya.
8: Ini aku kalau nggak cukainya, Pak. Polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukainya. Aku cukai palsu. Apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan aku rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
9: sih, kayak larang kesibukan tapi enak, Pak.
8: Oke, ngerti orang, Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini menjadi temen bro.
9: Temen tuh ramah dunia.
8: Nah, sedulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tuh rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
7: Jadi kesel mau kau siapa? Belum ngaku.
10: Aku ada keperluan, mereka minta penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek Umayah merah meru, dapure sesak. Yang ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Cahaya.
1: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemos.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
4: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, benar.
6: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
8: Tun?
7: Ini
8: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
9: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
10: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
11: Ih, HP-an baik. Tenang, kumbahannya terus kejebus.
10: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
9: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Tempat ini masih sama, terbuat dari rindu dan kebersamaan kita.
6: Kak, itu kan bola aku.
7: Oh, ini bola kamu?
6: Iya.
5: Kita yang sama-sama

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Demokrat. Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
1: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.